Gospel City。Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, dan akhirnya saya dalam mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

yang kayaknya ini bikin kita jadi ikutan happy ya teman Pro 2 ya, dan juga terenyuh nih pasti ya. Kemarin-kemarin kita nih disibukkan dengan berita kebakaran hutan dan juga lahan di beberapa wilayah di Indonesia ya teman Pro 2. Dan ini ada momen haru gitu ya, sekaligus juga pastinya bikin kita cukup merinding nih teman Pro 2 di Berau, Kalimantan Timur. Jadi petugas gabungan pemadam karhutla di Kampung Kasai ini mendadak teman Pro 2 semuanya sujud syukur gitu ya setelah hujan deras berhasil turun pada tanggal 9 September kemarin. Nah, kalau kalian kebayang nggak sih kayak mereka nih udah kayak lama gitu ya memadamkan api nih, berjibaku dari jam 10 pagi sampai malam gitu ya, madamin 3 sampai 4 titik api. Pastinya panas ya teman Pro 2 ya, capek, dan pastinya juga salah satu pekerjaan yang penuh resiko ya. Nah, pas hujannya datang nih dan akhirnya turun gitu ya, rasa syukur itu pastinya langsung pecah gitu ya secara spontan. Dan kepala UPTD KPHP Berau Utara, Bapak Najib bilang hujan datang tepat setelah petugas hampir seharian berjuang melawan kebakaran hutan. Dan pastinya juga momen ini bukan cuma bikin haru ya teman Pro 2 ya, tapi juga jadi salah satu apa ya, semacam suntikan semangat lah ya buat para petugas di sana. Dan semoga aja teman Pro 2 karhutla di Berau dan juga di wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya yang masih terdampak karhutla segera cepat padam ya teman Pro 2 ya, dan tidak ada lagi kebakaran hutan lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 ada kabar yang kayaknya bikin kita ikut-ikutan gemes gitu ya Tuan Pro 2. Ini dari Yunani nih. Katanya 3 anak harimau Sumatera lahir di Attica Zoological Park Sparta Yunani. Dan ini komplit banget nih Tuan Pro 2. Katanya nih harimaunya ada 2 jantan dan 1 betina. Dan sekarang nih usianya mereka udah sekitar 2 bulan Tuan Pro 2. Dan kabar baiknya adalah setelah menjalani pemeriksaan kesehatan pertama ya, yang ketiganya ini dinyatakan sehat Tuan Pro 2. Dan katanya juga masih terus sama-sama sama induknya Tuan Pro 2, namanya Toba. Dan gak cuma itu, ketiga bayi harimau yang satu ini juga udah dapat vaksin pertama ya, dan juga dipasangi microchip Tuan Pro 2. Tapi jangan berpikir negatif dulu ya, sebenarnya ini tujuannya adalah supaya kesehatan dan juga tumbuh kembangnya mereka nih bisa terus dipantau Tuan Pro 2. Kayak lucu ya Tuan Pro 2 ya, tapi bikin kita kayaknya makin happy nih. Kelahiran ini juga pastinya jadi salah satu kabar positif ya untuk pelestarian harimau Sumatera yang kayaknya populasinya masih cukup terancam ya. Dan kita doain aja ya Tuan Pro 2 ya, semoga sehat-sehat terus gitu ya, harimaunya juga aktif dan bisa mengatasi kepunahan ya Tuan Pro 2, dan bisa terus berkembang biak.

0: Duh, gerah. Panas banget sih hari ini.
1: Bukan hari ini doang kali. Dari kemarin-kemarin juga panas banget. Kamu tahu gak sih kalau belakangan ini nih lagi maraknya beredar pesan di media sosial yang nyebutin cuaca panas ekstrim ini bakal melanda beberapa wilayah di Indonesia loh.
0: Wih, iya bener banget. Emang lagi hype banget tuh beritanya. Nah, ini bisa disebabkan karena tameng awan yang ada di langit kita ini hampir gak ada yang terbuka. Dan parahnya lagi, posisi semu sinar matahari saat ini langsung ke permukaan bumi, sehingga menimbulkan cuaca panas. Emang bener ya, udah megersang, kering, cuaca kayak gini tuh bikin aus banget.
1: Ada es krim tuh. Beli yuk.
0: Boleh sih beli es krim. Tapi kalau cuaca lagi ekstrim kayak gini nih, kita harus banyak-banyak minum air putih biar gak dehidrasi.
1: Ya, sekali aja, please.
0: Udah, minum air putih aja. Sama banyakin makan buah juga sayur.
1: Ya, tapi kan itu gak bikin hausnya hilang.
0: Kamu pilih dehidrasinya hilang atau pilih sehatnya nih?
1: Ya, sehat lah.
0: Nah, kalau mau sehat, makanya dengerin.
1: Oke deh, ya udah deh kalau gitu. Yuk, kita cepet-cepet pulang biar bisa minum air putih, makan buah sambil ngadem. Panas banget soalnya di luar. Yuk.

Tuan Pro 2, siapa nih yang di rumahnya punya kucing peliharaan gitu ya, kucing kesayangannya kamu nih. Kamu pasti juga salah satu mungkin ya, kalau yang pelihara tuh familiar lah ya, pasti dengan pasir yang digunakan sama kucing nih teman Pro 2. Dan ada inovasi yang keren banget nih teman Pro 2 dari mahasiswa UGM. Ada 5 mahasiswa ya yang tergabung nih dalam tim Valley Heart gitu ya, yang berhasil nih ngembangin pasir kucing dari limbah ampas tebu. Jadi katanya dengan limbah ampas tebu ini bisa jadi lebih ramah lingkungan gitu ya, karena bahannya jadi lebih gampang keurai teman Pro 2. Tapi yang bikin makin kerennya lagi adalah pasir ini tuh punya kayak semacam teknologi terbaru, asik. Jadi ada indikator pH alami gitu ya, yang bisa ngerubah warnanya gitu ya, warna pasirnya sesuai dengan tingkat pH urinnya kucing. Jadi pemiliknya nih bisa lebih cepat tahu kalau misalkan ada perubahan dengan kondisi urinnya si Meong teman Pro 2. Bahkan katanya juga tim Valley Heart ini juga punya website nih yang bisa memindai gitu ya perubahan warna pasir dan juga memberikan informasi nilai pH urin. Tapi ingat ya teman Pro 2, ini sebenarnya cuma indikator awal aja, bukan alat diagnosis penyakit ya. Kalau misalkan ada kejanggalan-kejanggalan, baiknya sih dibawa ke pet ya teman Pro 2, ke vet ya teman Pro 2. Dan tapi ini salah satu inovasi yang keren banget ya teman Pro 2, karena selain ngurangin limbah gitu ya, inovasi ini juga memang diharapin nih bisa jadi alternatif pasir kucing konvensional yang katanya nih susah terurai dan juga banyak debu.

0: sahabat adalah mereka yang tahu kekuranganmu, tapi memilih untuk bersamamu ketika yang lain meninggalkanmu. Tapi, apakah kalian tahu Hari Persahabatan Internasional diresmikan langsung oleh PBB pada tanggal 27 April 2011 dan ditetapkan pada tanggal 30 Juli. Kita memperingati Hari Persahabatan dan penjuru dunia merayakannya dengan menulis tagar Friendship Day di media sosial. Seorang sahabat tidak akan membuatmu hilang harapan. Ia akan berusaha membuatmu percaya bahwa kamu sangatlah berharga.
1: Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
2: Teman terbaik.

Tahun Pro 2 kalau ngomongin soal daya ingat gitu ya, ini kayaknya memang salah satu faktor yang cukup penting ya untuk kita bisa jalanin kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tapi ini kalau ngomongin daya ingat, memang ternyata daya ingat ini bisa menurun gitu ya seiring bertambahnya usia kita gitu ya, karena fungsi saraf dan juga ukuran otak kita nih secara alami mengalami penyusutan, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kalau ngomongin soal meningkatkan daya ingat gitu ya, ada beberapa tips nih yang mungkin kamu bisa lakuin gitu ya untuk bisa ningkatin daya ingat kamu dengan pola hidup yang lebih sehat. Nah, ini tipsnya dikutip dari rri.co.id nih teman Pro 2. Yang pertama, kamu bisa konsumsi makanan yang bergizi gitu ya, karena otak kita ini perlu asupan makanan bergizi supaya bisa berfungsi dengan optimal. Mungkin ada makanan yang baik gitu ya untuk kesehatan otak kita, kayak sayuran, terus juga biji-bijian utuh, terus juga kacang-kacangan, ayam, minyak zaitun, dan juga ikan salmon atau ikan sarden. Dan yang kedua nih teman Pro 2 ya, kamu bisa membatasi minuman-minuman yang tidak memiliki nilai yang baik gitu ya untuk tubuh kamu gitu ya. Dan juga yang ketiga, kamu bisa ngelakuin olahraga secara rutin gitu ya. Olahraga ini kayaknya salah satu aktivitas yang penting banget untuk tubuh kita nih teman Pro 2 ya, karena memang sebagai apa ya, cara kita untuk bisa menjaga tubuh kita lebih sehat lagi gitu ya. Dan ini juga dinilai sebagai cara yang tepat untuk bisa ningkatin daya ingat kita dan juga konsentrasi kita tetap optimal. Dan juga nih teman Pro 2, yang keempat, kamu bisa melakukan senam otak gitu ya. Selain jaga nutrisi, asupan kamu, terus juga udah berolahraga, otak kita tuh perlu dilatih ya supaya kemampuannya nih bisa tetap kejaga teman Pro 2. Jadi senam otak ini adalah salah satu cara untuk mungkin meningkatkan daya ingat gitu ya, yang bisa kamu lakukan gitu ya dengan mungkin ngisi teka-teki silang, terus atau juga mungkin main puzzle, membaca, bermain catur, dan juga nguji ingatan kamu dengan ngehafal gambar-gambar gitu ya, atau juga mungkin belajar bahasa-bahasa asing baru yang kayaknya pengen kamu pelajarin dan dalemin gitu. Belajar mainin alat musik juga gak kalah penting teman Pro 2, ini bisa melakukan bisa dilakukan gitu ya, dan juga bisa menjaga otak kamu tetap bekerja. Nah, untuk tips-tips yang lainnya teman Pro 2, apalagi kira-kira gitu ya, kalau kamu penasaran, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over

Tahun Pro 2 masih ngebahas soal gimana sih caranya ya dan juga tipsnya untuk bisa ningkatin daya ingat kita gitu ya dengan pola hidup yang sehat. Nah kalau tadi aku udah mention gitu ya, yang pertama ada konsumsi makanan bergizi, terus juga ada batasi konsumsi alkohol, dan juga ada lakukan olahraga secara rutin dan lakukan senam otak. Nah yang kelima nih teman Pro 2 ya, biasakan diri untuk mengorganisir hal-hal kecil. Mungkin kita tuh sering lupa ya teman Prodo ya, kayak lokasi suatu benda gitu. Ini kayaknya relate banget ya, termasuk aku ya teman Prodo ya. Karena diletakin sembarang tempat gitu. Misalkan kamu naruh HP di sini, terus habis itu kamu lupa gitu, HP-nya di mana ya? Nah, karena itu nih teman Prodo, coba untuk bisa ngerapin barang-barang pribadi kamu di sekitar kamu nih. Jadi kamu bisa mulai dengan hal-hal yang sepele lah ya, naruh barang balik ke tempat asalnya gitu ya. Terus juga mungkin bisa menulis agenda harian dan juga membuang barang-barang yang kayaknya udah gak kepake sama kamu gitu ya. Ini pastinya juga membuat otak kita gitu ya jadi lebih fokus dan juga daya ingat kita tetap terjaga. Dan yang keenam nih, sudah pasti ya cukupi waktu istirahatnya kamu teman Pro 2, karena ini penting banget ya perannya untuk bisa menjaga fokus kita dan juga kemampuan mengingat. Dan yang ketujuh di teman Pro 2, aktiflah bersosialisasi gitu ya, menjalin hubungan dan menjalin komunikasi ke sesama teman, mungkin rekan kerja dan lain sebagainya gitu ya, sahabat atau mungkin orang-orang terdekat kamu juga, itu merupakan salah satu untuk bisa ningkatin daya ingat yang lebih efektif lagi. Jadi emang kayak kalau orang-orang bilang kayak kumpul-kumpul sama teman gitu ya, itu banyak manfaatnya. Nah ini salah satunya ya teman Pro 2 ya. Dan biasanya kalau kumpul sama orang-orang terdekat tuh biasanya kita kemungkinan bisa jadi terbebas dari stres dan juga depresi. Dan kedua kondisi yang satu ini tuh emang erat banget kaitannya ya dengan penyebab penurunan daya ingat kita. Dan yang terakhir, kamu juga bisa cobain meditasi teman Pro 2 ya. Ini bisa jadi salah satu cara untuk ningkatin daya ingat juga gitu ya. Karena memang menurut beberapa penelitian gitu ya, meditasi secara rutin bisa buat pikiran kita jadi lebih fokus dan juga bisa ningkatin fungsi otak dan ngelindungin otak kita dari penuaan. Nah itu dia tadi teman Pro 2, tips-tips untuk menjaga daya ingat kita gitu ya. Kamu tinggal lakuin aja nih teman Pro 2 di kehidupan sehari-hari kamu.

0: Nak, ayo sini sarapan dulu. Kamu makan sayur ya, biar cepat tinggi dan sehat.
1: Emang kalau mau cepat tinggi dan sehat, harus makan sayur ya, Bu?
0: Iya dong, kamu butuh makan sayur dan asupan makanan bergizi biar nggak gampang sakit. Kalau nggak makan makanan yang bergizi, nanti pertumbuhan kamu nggak maksimal loh, Nak.
1: Oh, berarti Kak Susi sering makan sayur ya? Dia kan tinggi dan pintar.
0: Iya betul, Kak Susi dari kecil udah sering makan makanan yang bergizi. Makanya tinggi, pintar, dan juga sehat.
1: Wah, aku juga mau sehat biar bisa main sama teman-temanku.
2: Stunting bisa dicegah. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi seimbang sejak dini. Masa depan mereka ada di tangan kita. Mari cegah stunting untuk generasi yang lebih sehat dan cerdas. Bersama, kita bisa.

Sadarkah Anda, bumi yang kita pijak semakin bertambah tua? Usianya sekitar 4,5 miliar tahun. Begitu banyak perbedaan kondisi bumi dulu dan sekarang. Perbedaan inilah yang banyak diakibatkan oleh kita sebagai manusia dengan segala aktivitasnya yang merusak lingkungan. Menebang pohon, menghasilkan polusi, pembakaran hutan, juga membuang bermacam limbah. Semakin tua bumi, seharusnya kita pun harus merawatnya, jangan hanya mengeksploitasinya. Mari hidup berdampingan dengan bumi kita dan lakukan kebiasaan ramah lingkungan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Lagupedia. Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
2: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Pro 2, kalau kamu nih sekarang kayak kepengen banget dengerin lagu-lagu yang seru gitu ya, lagu-lagu yang hits, dan sekarang tuh bisa banget dengerin di RRI. Pastinya juga makin gampang, makin seru, dan yang pastinya makin digital. Nah, kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja juga bisa banget, teman Pro 2. Caranya cukup download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu, dan ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store yang pasti gratis, teman Pro 2. Kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aja aplikasinya, dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program 2 sampai dengan RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 2 kalau ngomongin soal gen-gen-gen asik. Kayaknya tuh yang terakhir-terakhir sering ke sholat ada sebenarnya Gen Z ya teman Pro 2 ya. Tapi di teman Pro 2 kalau ngomongin gen alpha, katanya gen alpha nih selera makannya tuh makin beda loh teman Pro 2. Jadi katanya nih anak-anak yang lahir di tahun 2010 ke atas disebut sekarang katanya lebih suka makan sushi ya dibandingkan dengan menu-menu yang biasanya tuh jadi favorit anak-anak seumurnya gitu ya, kayak mungkin pizza, terus juga ayam goreng, nugget gitu ya teman Pro 2 ya, kayaknya favorit orang-orang terutama anak kecil, nugget dan juga sosis gitu ya, katanya mereka lebih suka sushi daripada itu teman Pro 2. Tapi kenapa ya bisa gitu? Nah katanya nih salah satunya adalah karena mereka nih udah dikenalin dengan berbagai jenis makanan sejak mereka kecil gitu ya. Jadi rasanya, terus juga tekstur baru gitu ya, kerasa, gak kerasa asing gitu ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau kayak makan sushi di restoran conveyor belt gitu ya, makanan yang jalan sendiri di depan mata gitu, kayaknya seru banget karya teman Pro 2. Dan ini sebenarnya juga semacam kayak teknik marketing jadinya ya teman Pro 2 ya, menggugah selera dan juga cara makan yang unik gitu. Tapi ini buat para orang tua gitu ya, tetap juga pastinya ada batasannya ya. Sushi ini memang dengan bahan matang gitu ya, mungkin bisa dikenalin sejak usia 6 bulan mungkin ya, dengan tekstur yang disesuaikan. Sementara ikan mentah katanya memang disaranin untuk bisa dimakan mulai usia 5 tahun supaya lebih aman teman Pro 2. Intinya konsumsinya cukup 1-2 kali seminggu mungkin ya, atau dengan porsi yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Tapi keren sih ya teman Pro 2 ya, kalau mereka lebih suka sushi gitu ya, ini pastinya makanannya jauh lebih aman dibandingkan dengan makanan-makanan processed food ya teman Pro 2.

0: ada gosip baru nih. Boleh juga nih kalau disebarin. Ada berita apa lagi nih? Hah, ternyata dia yang korupsi uang rakyat. Wah, ini harus cepet-cepet nih disebarin biar viral. Wah, ini apa lagi nih berita ya? Aduh, nggak nyangka. Ternyata dia orang kayaknya, aduh, nggak beres nih orang nih. Tapi semua orang harus tahu nih berita ini.
1: Stop. Jangan asal menyebarkan berita gitu. Pastikan kebenaran dari berita yang mau disebar itu. Salah-salah nanti malah terjerat Undang-Undang ITE Pasal 28.
0: Ih, lagian kan ini beritanya juga udah banyak nyebar kali.
1: Tetap aja, yang nyebarin bisa kena Pasal 28 Undang-Undang ITE.
0: Ih, masa?
1: Bahaya, Cak.
0: Iya deh, nggak akan disebarin lagi. Takut masuk penjara.
2: Ayo, jadi pengguna sosial media yang cerdas. Kita lawan berita hoax. Mari kita wujudkan Indonesia yang

Tahun Pro 2, kamu harus tahu banget nih kayak yang saat ini ya. Katanya pariwisata Indonesia ternyata masih nunjukin performa yang positif nih sampai Juli kemarin 2026 ya teman Prodo ya. Di tengah berbagai kayaknya dinamika gitu ya, dan juga pastinya tantangan global gitu ya, sektor pariwisata Indonesia katanya nih tetap tumbuh dan juga punya resiliensi yang tinggi, alias cukup kuat lah ya buat terus bertumbuh nih. Dan ini pastinya juga jadi salah satu kabar yang bagus banget ya, karena memang kan pariwisata nih bukan cuma soal jalan-jalan aja gitu ya, dan juga healing, tapi juga untuk bisa gerakin roda ekonomi dan juga membuka peluang nih buat banyak pelaku usaha serta masyarakat. Artinya adalah destinasi wisata Indonesia nih masih punya daya tarik yang kuat ya teman Prodo ya, baik buat wisatawan yang di dalam negeri maupun juga yang di mancanegara. Nah buat kamu mungkin juga yang kayaknya lagi bingung gitu ya mau liburan kemana, ini juga bisa jadi salah satu reminder gitu ya, kayak Indonesia tuh ya punya segudang destinasi keren dan gak kalah dari luar negeri. Jadi buruan teman-teman, jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Perjalanan sejauh ribuan mil pasti dimulai dengan satu langkah. Kehidupan yang baru hari ini berawal dari setitik cahaya saat pagi, kemudian merayap dan menyebar hingga memenuhi seisi bumi. Jika kamu ingin melakukan hal-hal besar, lakukan dulu.

Masih barengan sama aku Idel di pada pagi ini teman Pro 2. Dan kali ini masih juga dari pariwisatanya Indonesia gitu ya. Katanya nih Bali lagi-lagi pastinya bikin kita nih wargi Indonesia gitu ya bangga teman Pro 2. Katanya Pulau Dewata kembali masuk ke jajaran pulau terindah di dunia versi 2 daftar bergengsi di tahun 2026 ini. Di World Best Award di Travel Plus Leisure, Bali berhasil duduk di peringkat keempat dengan skor 93,20. Nah, posisinya ini ya, ada di bawahnya Koh Samui, Maladewa, dan juga Kepulauan Galapagos, teman Pro 2. Tapi yang lebih gokilnya lagi, teman Pro 2 ya, di daftar Global 50 Island and Coastline versi trip.com gitu ya, Bali ini justru nangkring di posisi pertama. Wih, keren banget gak tuh teman Pro 2. Dan katanya juga penilaiannya gak main-main ya, mulai dari pencarian, terus juga pemesanan wisata, sampai dengan ulasan turis gitu ya, dan juga konten para pengguna. Dan kayaknya sih kita gak perlu heran ya teman Pro 2 ya, kalau ngomongin soal Bali ya, kayak alamnya cakep, budayanya juga kuat gitu ya, pantainya apalagi juga ya teman Pro 2 ya. Kalau teman Pro 2 gitu ya, ada gak sih kira-kira nih menurut kamu gitu ya, wisata di Indonesia yang kayaknya tuh sama menariknya untuk dieksplor kayak Bali nih teman Pro 2, dan kayaknya tuh underrated gitu ya, padahal ini tuh berpotensi banget dan indah banget gitu ya teman Pro 2. Kalau kamu tahu salah satu tempat atau mungkin ada tempat-tempat yang pengen banget kamu kunjungin teman Pro 2, kamu bisa kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222 teman Pro 2, atau juga bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan App Store. Nanti aku bacain atensi kamu di pagi hari ini.

0: Bret, masih lama ini. 37. Lah sekarang baru 15, Bret.
1: Tenang, bro. Santai. Bisa diatur semuanya.
0: Waduh, punya kenalan orang dalam nih. Lah, mau kemana nih, Bret? Woi, ngapain ke depan, Bret?
1: Udah, tenang aja. Tunggu di sini ya.
0: Bret, ngapain sih? Kok pakai motong antrian gitu? Malu tahu. Kita tuh harus sabar, Bret. Kalau kita antri, semuanya kan jadi tertib. Semua jadi lebih cepet kelarnya. Lihat tuh, gara-gara kita motong antrian tiba-tiba ke depan loket gini, jadi banyak yang ngikutin kita. Aduh, jadi rusuh, Bret. Komelin kita ribet, kan?
1: Lah, siapa yang mau motong antrian, Bro? Orang gue cuma mau kenalan sama kasirnya doang kok. Cakep banget tuh, Bro. Ciwi, kan? Boleh ya kenalan, Mbak?
2: Lucu. Asih mas, ada-ada aja.
0: Elah, Bret. Mau kenalan gak ngajak-ngajak? Bikin malu aja. Bulan lah, balik antrian. Budayakan antri, tertib, lancar, semua urusan jadi selesai.
1: Ngapain sih, Bro? Udah kayak bikin iklan aja.
3: 37 di loket 1.

2 udah ada nih atensi yang masuk di pagi hari ini soal apa sih wisata yang kayaknya tuh underrated gitu ya, padahal nih indah banget juga dan gak kalah menarik dengan wisata-wisata yang kayaknya udah jadi tujuan utama orang-orang lah ya. Kayak misalkan orang-orang tuh pasti tahu banget kayak pengen ke Bali gitu ya, atau mungkin ke Jogja gitu ya. Tapi mungkin ada gak sih wisata-wisata lain yang kayaknya underrated tapi juga bagus banget, gak kalah gitu ya teman-teman berdua. Dan ini udah ada dari Kak Rani nih di Cibinong. Katanya selamat pagi Kak Idel, aku Rani di Cibinong. Kalau menurut aku sih ada nih Kak yang sebenarnya deket banget sama kita, Curug Cilember sih kata dia. Pemandangannya nih bagus banget Kak ya, udaranya juga sejuk. Tapi kayaknya memang masih kalah populer lah ya pastinya dibandingkan dengan tempat wisata lain di Bogor. Tapi yang satu ini kalau menurut aku sih worth it loh Kak katanya. Wah ini kayaknya teman Pro 2 bisa jadiin referensi juga nih untuk kamu jalan-jalan gitu ya sama keluarga kamu mungkin, atau teman-teman dan sahabat kamu di Curug Cilember katanya teman Pro 2. Dan ada juga nih Kak Reza di Dramaga Bogor, katanya pagi Kak Idel, kalau aku sih pilih Geopark Ciletuh di Sukabumi katanya. Di tempat yang satu ini katanya alamnya keren banget teman Pro 2 ya, ada dari pantai nih sampai air terjun juga ada katanya. Cocok banget juga buat yang suka eksplor tempat-tempat yang kayaknya gak terlalu mainstream gitu ya, tapi ini gak kalah luar biasanya katanya di Ciletuh Sukabumi teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang penasaran bisa datang ke sana ya teman Pro 2. Dan ini pokoknya yang aku sebutin destinasinya dari teman Pro 2 ini bisa jadi tempat yang bisa jadi kamu untuk kunjungi kapan-kapan gitu ya, jadi wishlist kamu gitu ya. Dan ada juga nih Kak Aulia di Sentul, katanya selamat pagi Kak Idel, aku Aulia di Sentul. Kalau menurut aku sih kawasan Pengalengan di Bandung Selatan oke banget sih Kak, view pegunungannya dan juga kebun tehnya cakep banget Kak, enak juga nih buat camping atau sekedar ya kabur aja lah ya sebentar dari suasana perkotaan katanya. Nah, ini juga menarik ya teman Bro 2 ya, banyak ijo-ijo gitu ya, mata refresh lagi gitu ya. Terima kasih atas atensinya di pagi ini teman Pro 2. Kalau gitu kita lanjut ke

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fungsi Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Hari ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Bogor, dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini menambah suatu wawasan, menambah suatu informasi kepada masyarakat Kota Bogor, sehingga terkait khususnya tadi infrastruktur untuk masyarakat terkait jembatan dan sebagainya bisa dapat diberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Sukses selalu untuk RRI Kota Bogor.

Tahun Pro 2 mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 itu artinya aku Idali harus pamit undur diri nemenin kamu di pada hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku terima kasih atas atensi yang udah kamu kasih ke aku di pagi hari ini. Dan juga aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran. Tapi teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena sebentar lagi masuk jam request, siapin deh. Buat kamu nih yang pengen banget gitu ya dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, langsung aja teman Pro 2 di request ke WhatsApp kita di 0811-111-5222, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu aku Idal pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai nama kecil Muhammad Darwis. Lahir di Kauman, Yogyakarta tahun 1869. Beliau sosok yang terkenal sebagai tokoh toleransi agama dan pendiri Muhammadiyah. Keluasannya mengusung semangat pembaharuan agama bukan saja dengan pihak-pihak kekuasaan, ia juga dapat membaur dengan semua golongan. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pro 2. Bertemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu. Apa kabar kamu di hari ini? Aku doain kamu baik-baik selalu, bahagia selalu. Yang pastinya buat kamu yang akan melakukan aktivitas di siang sampai dengan sore hari ini, tetap menggunakan masker nih teman Pro 2, karena itu untuk melindungi diri kita dari virus-virus dan juga bakteri-bakteri yang berterbangan di luar sana. Nah, jangan lupa juga tetap menggunakan atribut kamu. Atributnya apa aja nih teman Pro 2? Ya, kalau misalnya kamu pakai motor gitu kan ya, jangan lupa helmnya. Kemudian buat kamu yang bawa kendaraan, bawa mobil gitu, jangan lupa sabuk pengamannya dipakai untuk keselamatan diri kamu dan juga pengguna jalan yang lainnya. Surat-suratan kendaraan kamu juga harus dibawa, SIM jangan sampai ketinggalan, supaya perjalanan kamu juga tetap nyaman. Aku bakal nemenin kamu sampai dengan jam 2 siang nanti, karena di jam 2 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti top 20 nasional. Nah, jadi buat kamu yang mau request, buruan dari sekarang di 0811 111 5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

0: hati-hati, Mbak. Jangan deket-deket dia, Mbak. Sumpah, tadi saya deket itu dipegang-pegang, Mbak.
1: Video apaan itu, Ra?
2: Lihat deh, ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih, serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta.
1: Iya, ih. Transportasi umum gak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa map, duduknya mepet-mepet lah.
2: Kita tuh harus bisa jaga diri. Caranya, jangan terlalu asik sama handphone. Perhatiin sekitar kita. Terus kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita. Kalau di angkot, ya duduknya dekat pintu aja.
1: Iya sih, biar aman.
2: Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica. Atau kalau berani, teriak aja. Jangan diem-diem bae.
1: Nah, benar.
2: Tuh, keretanya udah mau datang.
1: Yakin tetap jadi naik kereta?
2: Yakin, aman.
1: Oke deh, pulang yuk.
2: Yuk, cus.

0: Kita bacain beberapa requestan yang udah masuk nih teman produser. Selamat siang untuk Misna. Hai Misna, Misna yang ada di Marta Dinata. Katanya kalau Misna pengen dengerin lagu lama dari Audi yang lagu Sendu. Siap, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk Kakak Lara yang ada di Bogor. Katanya mau request lagunya David Guetta yang Titanium. Boleh, lagunya nanti kita puter. Ditunggu ya Kara. Terus satu lagi nih teman produser, selamat siang untuk Uci. Hai Uci yang ada di Ciawi. Wow, hai selamat siang Ciawi. Kalau Uci katanya pengen dengerin lagunya dari Zain yang Dark Still Down. Ini yang barengan sama Sia. Boleh banget. Tiga lagu siap meluncur ke ruang dengar kamu teman produser. Ini dia requestannya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dan mengurangi kemungkinan longsor. Oleh karena itu, reboisasi atau penanaman kembali pohon di lahan yang gundul sangat dianjurkan, terutama di daerah rawan longsor. Memperbaiki sistem drainase untuk memastikan air hujan dapat terserap atau mengalir dengan baik juga sangat penting. Tanah yang jenuh air akan lebih mudah longsor, sehingga pembuatan saluran air dan sumur resapan di daerah lereng dapat membantu mengurangi risiko ini. Penggunaan teknik konstruksi seperti terracing juga dapat diterapkan untuk memperlambat aliran air dan menahan tanah. Terracing melibatkan pembuatan lahan bertingkat pada lereng yang curam, sehingga mencegah erosi dan memperkuat struktur tanah. Selain itu, pengawasan dan pemantauan rutin di daerah rawan longsor perlu ditingkatkan, terutama pada musim hujan. Pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah atau sistem peringatan dini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda longsor yang akan terjadi. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, risiko tanah longsor dapat dikurangi, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga.

102, sekarang dengerin RRI makin gampang, makin seru, dan makin digital. Mau denger siaran favorit kamu kapan aja, di mana aja? Nah, langsung aja yuk unduh aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Tersedia di Google Play Store, kemudian di App Store juga udah ada, dan ini gratis. Nah, keren kan? Caranya, cari RRI Digital, pasang aplikasinya, dan temukan siaran RRI Bogor, Programa 2, serta kanal RRI lainnya dalam satu genggaman kamu. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

0: biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Olahraga. Apa yang ada di pikiran kamu saat aku berkata olahraga? Pasti lari-lari. Susah rutin? Karena pasti mager banget. Nurunin berat badan? Pastinya untuk hidup sehat. Iya, olahraga sangat penting untuk tubuh kita. Selain harus rutin, olahraga juga harus dijadikan sebagai kebutuhan hidup kita. Dengan berolahraga, badan menjadi segar dan bugar. Kewajiban olahraga ideal adalah 30 menit per hari. Mulai sekarang,

Trophy Tour dan Giant Ball Parade FIFA ASEAN Cup 2026 digelar di Jakarta pagi ini, Minggu 13 September 2026. Parade membawa trofi dan bola raksasa FIFA ASEAN Cup 2026 di kawasan Gelora Bung Karno menuju Bundaran Hotel Indonesia. Rangkaian parade dimulai pukul 6 pagi dari pintu 6 GBK. Rombongan bergerak menggunakan trophy car dan membawa pengawalan sepanjang perjalanan. Rombongan kemudian melintasi sejumlah zona dan berinteraksi dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan Car Free Day. Tiba di Bundaran HI sekitar pukul 7.15 hingga 7.35 menit, rombongan melanjutkan acara di panggung utama. Trophy presentation dijadwalkan berlangsung pukul 8.15 menit, dilanjutkan sesi foto bersama tamu VIP, pemain legenda, komunitas, dan undangan. FIFA ASEAN Cup 2020 merupakan turnamen resmi FIFA pertama di kawasan ASEAN. Kompetisi ini dijadwalkan diikuti 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur hingga Sabtu malam masih sulit dikendalikan. Kobaran api telah mencapai savana Lembah Watangan atau Bukit Teletabis dan bergerak menuju wilayah Malang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan angin kencang dan kondisi vegetasi yang kering membuat api menyebar dengan cepat. Upaya pemadaman juga terkendala medan yang sulit serta kabut tebal, termasuk dalam pelaksanaan operasi waterbombing. Tim Fire Rescue BPBD bersama petugas gabungan saat ini memprioritaskan penyekatan dan pemadaman di titik yang masih dapat dijangkau. Balai Besar TNBTS juga telah menutup saluran pintu masuk seluruh pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo untuk melindungi wisatawan dan memberikan ruang bagi petugas melakukan penanganan. Kebakaran pertama kali terdeteksi pada Kamis sore 10 September di kawasan Savana Blok Pengo yang berdekatan dengan Bukit Teletabis. Hingga Sabtu malam, luas lahan yang terbakar masih dalam pendataan resmi Balai Besar TNBTS. Teman Pro2, demikian info Pro2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

kita lanjut lagi. Sapa-sapa dulu yuk di siang hari ini. Selamat siang untuk Arin. Hai Arin, Arin yang ada di Jalan Pemuda. Katanya kalau Arin pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire. Boleh banget, nanti lagunya aku putarin ya Arin. Ditunggu. Terus selamat siang juga untuk Shima. Hai Shima, Shima yang ada di Cilebut. Katanya kalau Shima pengen dengerin lagunya Coldplay yang Trouble. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Udah siap nih, tinggal di play aja. Ditunggu ya Shima. Satu lagi ada siapa nih? Ada Jaya. Hai Jaya. Jaya yang ada di Salabenda. Katanya kalau Jaya pengen dengerin lagunya Mahalini yang Sisa Rasa deh Harian. Spesial untuk teman Pro 2 aja. Selamat bersantai di siang hari ini. Siap. Terima kasih Jaya. Lagunya udah aku siapin. Langsung aja deh ya teman Pro 2 ya. Kita dengerin ini dia requestan kamu.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Taman Pro 2 untuk kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya hari ini di jam 11.52 waktu Indonesia Barat. Makanya untuk requestan-requestannya nanti aku bacain lagi ya Taman Pro 2 ya. Nanti kita akan bacain lagi. Kemudian sekarang kita seling dulu sama beberapa lagu religi berikut ini. Yang belum sempat ngelis langsung aja yuk di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis Riwayat Muslim.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan berarti kalah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kita melaksanakan sholat-sholat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan sesuatu yang halal, dan mengharamkan sesuatu yang haram, namun tidak menambahkan suatu amalan pun atas hal tersebut, maka surga tetap untuknya. Hadis Riwayat Muslim.

teman-teman Freduya, sekarang ini kan lagi rame salt bread. Nah, ternyata masih digemari di Indonesia nih sampai dengan sekarang. Sempat tren beberapa waktu lalu, rupanya tren ini tuh belum redup, bahkan semakin menjamur. Kenapa ya roti sederhana ini banyak banget disukain di Indonesia? Jadi nih, sebelum ramai di Indonesia, salt bread ini viral di Korea Selatan. Nah, dengan kekuatan media sosial, internet, akhirnya si roti ini dari Jayendo Segumpang menyedot perhatian netizen. Hanya dengan satu menu, yaitu adalah salt bread, tempat ini tuh selalu rame dikunjungin baik oleh warga lokal ataupun turis asing. Nah, orang tuh rela antre sampai dengan berjam-jam gitu deh. Nah, dunia pun merilik si roti yang satu ini. Roti sekilas tampak sederhana, bentuknya menyerupai gulungan dengan kedua sisi agak mengerucut, warnanya coklat kemasan dan dikasih taburan garam. Tetapi roti yang menawarkan kekayaan rasa gurih ini dari lelehan mentega, asin taburan garam, dan juga sensasi renyah di bagian luar dan juga lembut di dalam ini, sebenarnya salt bread berasal dari Jepang. Roti ini berawal dikenal sebagai siopan yang dikreasikan para baker di prefektur Ehime. Rotinya sendiri populer di tahun 2010-an. Nah, menghimpun informasi dari berbagai sumber, siopan sendiri berbeda dengan sugumpang alias salt bread Korea. Siopang rasanya lebih ringan, sedangkan sugumpang ini lebih kaya dan lebih mentega gitu loh. Selain itu, bagian bawah roti ini akan menemukan sensasi mentega yang terakreminasi. Tentunya ini masih jadi primadona nih teman-teman Pro2, banyak yang merikuk resep-resepnya, kemudian banyak juga roti-roti, toko-toko roti yang ada di Bogor khususnya ini sudah mulai memberikan varian-varian salt bread dengan isian-isian yang kreasinya luar biasa banget deh.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.

106,8 Pro 2 RRI Bogor. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yuk, kita sapa lagi. Ada Azrab. Hai Azrab. Azrab katanya kalau siang hari ini pengen dengerin lagunya Juicy Luicy. Boleh, Juicy Luicy-nya katanya yang pantas. Oke. Abram yang ada di mana nih? Oh, di Bogor aja. Siap, nanti lagunya aku puterin ya. Terus kita sapa lagi, selamat siang untuk Isbeth. Hai Isbeth, Isbeth yang ada di Sukasari. Isbeth pengen dengerin lagunya Dis Korea yang Krisye. Siap, lagunya juga udah aku siapin. Ditunggu. Satu lagi teman Pro 2, ini ada dari Jingga. Hai Jingga, Jingga yang ada di Pajajaran. Katanya kalau Jingga sih siang hari ini pengen dengerin lagunya Hindia yang Everything You Are. Boleh banget, langsung aja yuk teman Pro 2. Ini dia requestannya.

Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlogged dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.

0: Waduh, masih minum air dari botol kemasan. Pakai sedotannya pula, Bu.
1: Iya, lupa tadi tuh mau bawa tumbler dari rumah. Terus kemarin-kemarin juga sempet cari yang sedotannya ramah lingkungan, tapi belum dapet.
0: Nanti kita cari ya. Sebenarnya mah, banyak tahu di mall, tapi bisa jadi juga sih kalau pada habis kali ya. Karena kan sekarang masyarakat sudah beralih ke benda-benda yang ramah lingkungan. Sedotan yang sekali pakai juga ada yang terbuat dari kertas, jadi lebih aman untuk bumi kita.
1: Yaudah, temenin yuk nyari.
0: Ini merupakan hal simpel yang bisa kita buat untuk selamatkan bumi kita.

Radio, kamu punya keluhan soal jalan rusak, lampu jalan yang mati, ataupun pelayanan publik yang nggak sesuai harapan, ceritain aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Cerita ataupun keluhan kamu bakal diteruskan ke pihak terkait, jadi suara kamu bisa benar-benar didengar dan mendapatkan solusinya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: kamu denger ini?
1: Dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini?
2: Kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Jajaran, katanya kalau Rara pengen dengerin lagunya dari Olivia Dunn dengan So Easy, siap benar. Terus ada juga dari Joy, hai Joy yang ada di Pondok Rumput, pengen lagu Iqro yang Raim La Ode, siap boleh. Terus satu lagi teman Produa ada Yosi, hai selamat siang Yosi, Yosi yang ada di Manunggal. Kalau Yosi katanya pengen dengerin lagunya Craig David dengan Walking Away. Siap deh teman-teman Pro 2. Nampaknya ini juga menjadi requestan terakhir untuk edisi hari ini, karena abis ini aku punya beberapa informasi yang berhubungan dengan olahraga. Apa aja sih? Diikutin terus deh ya. Sekarang kita dengerin aja dulu. Ini dia requestan kamu.

0: Ah, cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

ada yang ketinggalan requestannya, belum aku bacain, mohon maaf ya. Ini ada dari Destia. Hai Destia, Destia yang ada di Cimahpar. Katanya kalau Destia pengen dengerin lagunya Jisoo yang Klik. Nah, kalau Jisoo sendiri lagunya ini masuk di top 20 lagu-lagu mancanegaranya Pro 2 RRI Bogor nih teman Pro 2. Nah, kira-kira di chart mancanegara untuk nasionalnya ada di posisi berapa ya ini ya lagu Jisoo yang satu ini. Ya pastinya teman Pro 2, nanti aku putarin lagunya untuk Destia. Terima kasih banget buat kamu yang udah ikutan request di sini di jam request Pro 2 RRI Bogor. Kalau bisa merequest lagu-lagu kesayangan kamu di setiap jam requestnya, setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 10 sampai dengan mendekati jam 1 siang. Gitu. Nih langsung aja nih teman-teman Pro 2, kita dengerin yuk. Ini dia Jisoo.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek.
2: Tell me what you want.
3: Nanti, Pak. Kita bahas itu nanti, Pak. Kita terusin dulu nih. Peringkat 7 ada siapa?
2: Ada...
0: Rabu, Jamaikan Musik.
1: Sama Satria Panji dan juga Deli Tambunan di acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik.
3: Emang ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Jaman Lo.
1: Keruan sampai jam 11 malam di Jaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2.
4: Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 on Friday night as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
5: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
6: Saya Amel, Kak.
5: Oh, Amel.
0: Punya Minggu, apa nih? Asrama Asmara. Cintamu.

dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Taman Pradua deganan sukses ngalahin Sunderland 2-0 di Stadium of Light yang minggu pagi nih ya. Babak pertama berjalan cukup ketat. Arsenal punya beberapa peluang lewat Saka, Gabriel, kemudian ada Kai Havertz. Nah, tapi belum ada yang berhasil jadi gol. Skor kacamata alias 0-0 ini bertahan sampai dengan turun minum. Masuk ke babak kedua, drama langsung dimulai. Sunderland dapat hadiah penalti setelah Daniel Ballard dijatuhkan di kotak terlarang. Enzo Lavie maju sebagai Algojo, tapi tendangannya malah berhasil ditepis sama David Raya. Golnya gagal total. Arsenal nggak buang kesempatan, cuma beberapa menit kemudian pemain pengganti Bruno Guimaraes ini langsung bikin impact. Tendangan kerasnya dari luar kotak penalti sukses bikin Arsenal unggul 1-0. Nah, Sunderland terus nge-push sampai akhir laga, tapi justru Arsenal yang dapat penalti di masa injury time setelah Saka dijatuhkan Reinildo. Reinildo sendiri juga harus mandi lebih cepat karena dapat kartu kuning kedua. Sayang sekali ya. Saka yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugas. Arsenal menang 2-0 dan kini makin nyaman di puncak klasemen dengan 12 poin dari 4 laga.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: Suatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.

0: Lihat deh tuh si Via, di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya?
1: Oh, gitu.
0: Eh, kamu tuh si Boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Terus nih, si Nana tuh, si anak mami itu.
1: Jess, gak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya?
0: Tapi seru tahu bahas mereka.
1: Kamu sadar gak sih? Gak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain.
0: Aku kan penasaran.
1: Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu.
0: Ih,
1: daripada buang-buang waktu, tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif.
0: Iya deh, maaf, jangan marah dong, Re. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong.
1: Kebanyakan kepoin orang sih, jadi tugasnya nggak beres-beres.

0: Rider asal Spanyol, ada Marc Marquez sukses jadi yang tercepat di sprint race MotoGP San Marino di hari Sabtu 12 September 2026. Nah, kemenangan ini tuh sekaligus semakin mengukuhkan Marquez sebagai raja sprint race. Total, dia sekarang sudah mengoleksi 21 kemenangan sprint race, unggul 2 kemenangan dari Jose Martin yang ada di posisi kedua nih, teman Pro 2. Nah, di musim 2026, persaingan keduanya emang super-super ketat gitu kan. Sempat sama-sama mengoleksi 16 kemenangan, Marquez akhirnya berhasil menjauh setelah menang di Aragon dan terbaru di San Marino. Sementara Pecco Bagnaia ini masih berada di bawah mereka dengan total 14 kemenangan sprint race. Dan yang bikin menarik nih, kemenangan di San Marino ini juga penting untuk perburuan gelar juara dunia. Marquez sekarang mengoleksi 249 poin, masih bersaing ketat dengan Jose Martin di papan atas klasemen. Jadi kalau misalnya ngomongin sprint race MotoGP, Marquez masih jadi jagonya nih, jadi bosnya. Dan dengan performanya sekarang, persaingan menuju gelaran juara dunia MotoGP 2026 jelas semakin panas.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

informasinya masih dari seputaran olahraga. Manchester United ini bakal menghadapi Manchester City di Old Trafford hari ini nih, Minggu di 13 September. Tapi Michael Carrick punya PR besar nih. Performa setan merah di awal musim ini lagi naik turun-naik turunnya. MU sempat kalah 0-2 dari klub promosi Hull City, kemudian bangkit dengan menang 5-2 atas Ipswich Town. Setelah itu mereka ditahan Everton dengan skornya 2-2. Masalah lainnya, pertahanan MU masih cukup rapuh. Dari 4 pertandingan aja mereka udah kebobolan 6 gol. Jelas bukan modal ideal untuk menghadapi City ini ya. Tapi tenang, Carrick ternyata punya rekor yang cukup gacor ketika menghadapi The Citizen. Dari satu derby Manchester yang pernah dijalaninnya, Carrick juga sukses membawa MU menang 2-0

0 atas City di musim lalu di Old Trafford. Bukan cuma City, Carrick juga punya rekor sempurna ketika menghadapi pelatih baru mereka Enzo Maresca. Ketika keduanya masih bertemu di Championship, Carrick yang menangani Middlesbrough ini sukses mengalahkan Leicester 2 kali masing-masing dengan skornya 1-0 dan 2-1. Jadi apakah rekor epic ini bakalan berlanjut atau justru City yang bikin Old Trafford jadi neraka buat MU? Kita tunggu aja nih ya, penasaran gimana panasnya derby Manchester ini.

0: kita sudah belajar tentang apa ya?
1: Oh, sini ayah bantu.
2: Ikan bernapas dengan apa?
1: Ikan bernapasnya dengan insang, dek.
3: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
4: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
5: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana, pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

106,82 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mendekati jam 2 siang. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, yang udah ikutan request-requestan di sini. Tapi kamu jangan kemana-mana, abis ini kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional. Kira-kira lagu kesayangan kamu ada di posisi mana nih, teman Pro 2, di Pro 2 Nasional? Mudah-mudahan ada jadi juaranya ya. Setelah itu akan langsung dilanjutkan dengan mancanegara top 20 nasional. Makanya nih ya, ini aku harus pamit undur dari sekarang. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request juga tadi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku besok di rangkaian santai siang deh kayaknya. Oh bukan, sore ceria. Nah, seperti apa besok sore cerianya, ditunggu aja ya. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya.

0: yang dengerin, dan yang paling penting adalah sekali di udara tetap di udara, oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry. Ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya, ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah
1: Number 18.

0: dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 24/7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya baru kemarin deh, tahu-tahu sekarang Romaria udah gede. Itu tandanya apa? Tandanya aku makin tua. Tapi sukses buat Romaria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: Matika ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: hitsnya Juicy Lucy. Jangan lupa request lagu ini yang banyak di Produ FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila geng. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Di posisi 7 masih tidak beranjak kemana-mana, sama seperti minggu lalu Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk, dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: chartnya top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Posisi 18 Selina Grace Adirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Romaria 24 per 7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana.

0: Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

Kamu terima kasih banyak buat yang udah support pastinya, buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Asi Normal, Sheila on 7, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laode, Wahana, dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2, dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan

0: lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai Mother Bouncer bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: baik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: gue di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number All. 14.

0: peringkat ke-13 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Pas teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Anissa and Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: berdua masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman-teman dua faktanya. Karena Sin tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri, dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Superior ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sian Espiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

Gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Arsenal melanjutkan start sempurna di Premier League setelah mengalahkan Sunderland 2-0 di Stadium of Light Sabtu 12 September 2026. Namun kemenangan Arsenal tersebut diwarnai kontroversi keputusan wasit yang keputusan penalti yang membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta melancarkan kritik keras. Arteta menyorot tajam keputusan wasit John Brooks yang memberikan penalti kepada Sunderland setelah duel Ezri Konsa dengan Dan Balot. Arteta menilai keputusan ini sangat keliru dan berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Pelatih asal Spanyol ini bahkan mengaku sudah berkali-kali melihat kembali tayangan insiden tersebut untuk memastikan penilaiannya. Ketika disinggung apakah dirinya secara khusus mempersoalkan penalti Sunderland, Arteta memberikan jawaban yang tegas. Arteta menilai pelanggaran tersebut sama sekali tidak layak untuk dihukum penalti. Dan beralih ke informasi selanjutnya, tim bulu tangkis Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026 tiba di Tokyo, Jepang Minggu 13 September 2026. Mereka terlebih dahulu akan menjalani pemusatan latihan mulai dari Senin hingga Rabu 14 sampai dengan 16 September 2026. Pelatih kepala tim Indonesia Eng Hian mengatakan seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan sudah lengkap dan memadai sehingga para atlet bisa fokus menjalani program-program latihan yang sudah dirancang di Indonesia. Eng Hian menambahkan selain membawa sparring partner dari Jakarta, tim akan berlatih tanding dengan atlet-atlet Jepang. Menurut dia, latihan tanding ini sangat positif, sangat sebagai bekal tambahan untuk melakoni laga di Asian Games 2026. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat sore.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 ya, di sore ceria. Ada Arda yang nemenin kamu sampai dengan nanti di jam 8, teman Pro 2 ya. Kita bakal seru-seruan bareng, tapi di jam 6 ke jam 5, saya mau ngomongin soal anak-anak muda Indonesia yang punya prestasi, yang mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk kita semua. Kira-kira ada siapa aja nama-nama yang ada di list di daftar kali ini. Jangan kemana-mana, saya masih mau puterin dulu beberapa lagu untuk kamu. So, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Oke, Pak Bro, udah kita lanjutin ya. Salah satu tokoh inspiratif di Indonesia yang punya prestasi mendunia, salah satunya itu adalah Griselda Sasrawinata. Jadi dia nih perempuan asal Indonesia yang sukses jadi animator kelas dunia. Salah satu karyanya yang paling dikenal pada saat itu pertama kali adalah Shrek, Teman Bro 2. Jadi dia tuh terlibat dalam penciptaan beberapa tokoh karakter dalam film Shrek. Terus sebelumnya dia itu kerja di DreamWorks Studio gitu. Dan sekarang itu sukses bekerja di Walt Disney Studio. Griselda itu dipercaya juga jadi salah satu visual development artist di film animasi Disney yang judulnya Moana. Selain itu juga si Griselda ini terlibat dalam film animasi Disney lainnya. Ada Frozen 2 ya. Dan di Frozen 2 dia tuh dipercaya untuk ngedesain kostumnya si Anna, ini karakter utamanya, serta kostum untuk karakter lainnya. Nanti kita lanjutin lagi dengan tokoh lainnya, jangan kemana-mana.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi. Kalau tadi ada Griselda, sekarang ada Pierre Coffin, teman Pro 2. Nah, kalau si Pierre Coffin ini, kamu tahu Minion nggak? Pasti tahu gitu ya. Ini makhluk lucu, warnanya kuning, yang memang sangat terkenal sampai dengan figur-figur karakter ini. Ini bisa kita temuin di mana aja gitu, dalam banyak bentuk. Misalnya kayak misalnya boneka, gantungan kuncinya ada, tasnya ada. Pokoknya masih banyak lah merchandise-merchandise-nya gitu. Nah, karakter yang sangat populer ini ternyata itu lahir dari seorang arsitek berdarah Indonesia yang namanya si Pierre Coffin gitu. Dia ini merupakan putra dari seorang penulis ternama Indonesia yang namanya N.H. Dini. Kesuksesannya itu buat si Pierre Coffin dapat bekerja sama dengan selebriti Hollywood ternama dalam proyek film lainnya gitu. Nah, coba kamu tonton film Minions, kalau misalnya kemarin udah nonton tapi gak sadar gitu, terus cari tahu di adegan mana karakter Minions itu bilang kata terima kasih, karena itu ada tema Pro 2. Nanti lanjutin lagi, jangan kemana-mana, saya puterin dulu lagunya J-Rock dengan Falling in Love untuk kamu. Enjoy.

0: Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin ya. Untuk nama terakhir ada Chris Love mana sama Pro 2 ya. Mungkin gak ada yang gak tahu sama merek mobil Volkswagen atau VW. Ini merek asal Jerman yang ternyata mempercayakan desain VW New Beetle yang biasa kita kenal dengan nama mobil kodok ini kepada salah satu anak muda Indonesia yang namanya Chris Lesmana. Karya desain mobil VW lainnya yang dibuat sama Chris itu adalah VW Up ya, yang meraih penghargaan World Car of the Year di tahun 2012 dan VW Golf gitu. Desain karya Chris sekarang sudah terdaftar dalam Lembaga Paten Amerika Serikat di tahun 2008 dan saat ini sudah menduduki posisi sebagai desainer senior di Volkswagen AG Jerman, tempat berdua. Kalau ngomongin soal anak-anak muda Indonesia yang punya prestasi itu luar biasa banyak juga gitu. Dan semoga nama-nama yang tadi udah kita singgung itu bisa jadi inspirasi untuk kita semua.

0: Oke, Tema Pro 2 di jam 17.42. Saya mau puterin kamu Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa nantinya. Kemudian juga ada kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya di jam 17.58. Untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, Tema Pro 2 ya, selamat menjalankan. Dan nanti kita baru ketemu lagi lepas azan maghrib. Dan juga ada beberapa lagu religi yang sudah saya siapkan untuk kamu. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta itu tidak diharamkan. Memberi malah diharuskan. Tidak salah juga kita meminta sesuatu kepada orang lain. Enggak salah. Tetapi jangan membuat itu satu kebiasaan. Menjadi biasa meminta, terbiasa meminta, lalu diri kita yang ada hanyalah meminta dan minta lagi kepada orang. Lalu kita cenderung untuk berlengah-lengah, bersantai-santai, belum berusaha, kita sudah minta duluan kepada orang lain untuk memenuhi kepentingan kita, untuk memenuhi keperluan-keperluan kita. Dan ini yang akan menyebabkan bahwa diri kita akan menjadi lemah. Diri ini akan cenderung menjadi tidak berdaya ketika kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Dan kita menjadi orang yang lemah untuk berjuang di saat-saat keluarga kita memerlukan kita sebagai ayah. Di saat anak-anak kita memerlukan seorang ibunya yang kuat untuk menguatkan hatinya mereka. Karena apa? Karena kebiasaan meminta diri kita kepada orang lain. Berusahalah terlebih dahulu untuk kita bisa memenuhi apa-apa yang kita inginkan. Berusahalah terlebih dahulu untuk apa-apa yang harus kita usahakan. Jangan belum kita berusaha, kita sudah meminta duluan kepada orang lain. Meminta bantuankah, meminta pertolongankah, meminta barangkah, meminta harta atau meminta uang. Diri ini mudah untuk dilemahkan. Diri ini juga mudah untuk dikuatkan. Pilihan ada di tangan kita semua. Mau menguatkan diri ini atau melemahkannya. Padahal Allah memberikan semua kebutuhan kita lengkap menempel pada badan kita. Kita diberikan akal oleh Allah, diberikan otak yang tidak ada bandingnya dibanding makhluk Allah yang lainnya. Kita diberikan telinga yang simetris bentuknya, bisa mendengar dengan wajar. Kita diberikan mata yang bisa melihat dengan bentuknya yang begitu indah.

dan simetris. Kita diberikan tangan-tangan yang kuat yang bisa digunakan untuk semua hal yang bermanfaat. Kita bisa menggenggam, kita bisa mengambil, kita bisa menulis, bisa menggambar, bisa mengetik, subhanallah. Kita diberikan kaki untuk Allah sebagai kendaraan kita untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan. Lalu Allah memberikan sebuah keyakinan kita kepada diri kita. Lalu Allah membuka hotline-nya 24 jam untuk kita bisa berkomunikasi kepada Allah, untuk curhat kepada Allah, untuk kita bisa bercerita kepada Allah tentang hari-hari kita selama ini, untuk bercerita keluh kesah kita dari pagi sampai dengan malam hari kita sampainya di rumah. Allah siapkan 24 jam bimbingannya dan call center untuk kita tanpa harus menunggu, tanpa harus waiting list. Ketika kita pencet tombolnya, cat, langsung tersambung kepada Allah dan langsung diterima oleh Allah tanpa perantara operator apapun. Apalagi Allah telah menyediakan kepada kita waktu-waktu, setidak-tidaknya minimal 5 waktu di mana Allah telah siapkan ruangannya untuk kita, waktunya untuk kita, sambungan langsungnya tanpa ada perantara untuk kita. Di waktu-waktu subuh Allah hadir untuk kita, Dia menunggu kita. Di waktu zuhur Allah hadir lagi untuk kita, Dia menunggu kita lagi. Di waktu asar Allah kembali hadir untuk kita dan menunggu kita dengan sabarnya. Di waktu maghrib, kembali sebelum dunia ini menjadi gelap, Allah hadir untuk kita. Di waktu isya Allah kembali datang dan menunggu kita lagi sebelum kita terlelapnya tidur karena lelahnya kita seharian bekerja untuk dunia kita. Sampai dengan isya Allah hadir, dan Allah hadir kembali untuk kita di sepertiga malam. Tetapi apakah kita sering setiap harinya itu hadir untuk Allah, yang selalu Allah dengan ikhlasnya hadir untuk kita, bahkan di sepertiga malamnya, di saat semua orang sedang terlelap tidur, sedang ngorok, sedang ngiler, sedang mimpi indah. Di saat itulah kita melupakan Allah, dan tapi Allah hadir untuk kita di dalam kamar kita, di samping tempat tidur kita. Allah hadir di sepertiga malam dan menanti kita sampai bangun. Dan subhanallah, mungkin ada di antara kita yang masih subuhnya ketelatan, subuhnya kesiangan. Pada saat itu mungkin Allah telah kecewa dan pergi lagi ke langit. Ternyata kita tidak datang ketika Allah hadir dan datang untuk kita. Tak heran kesulitan yang kita alami sampai dengan saat ini tidak selesai-selesai. Tidak heran pula masalah yang kita hadapi tak kunjung juga selesai sampai dengan hari ini. Tak heran pula keadaan rumah tangga kita tidak pernah tercukupi keadaannya. Selalu ada pertengkaran, selalu ada perselisihan. Tidak heran hutang yang tak kunjung terbayar, karena kita tidak datang ketika Allah hadir untuk kita. Maka mulailah datang dan hadir untuk Allah. Sebelum Allah hadir, hadirlah. Sebelum azan, hadirlah ke masjid. Sebelum azan lagi, hadirlah ke masjid. Hadirlah dan dekati Allah. Bila Allah sudah dekat dengan kita, tidak ada permasalahan yang tidak selesai. Allah akan ikut campur dan campur tangan untuk menyelesaikan semua kepentingan kita. Allah akan campur tangan untuk menyelesaikan semua masalah kita. Subhanallah. Begitu
indahnya ketika kita dekat dengan Allah. Tidak ada yang perlu kita takuti untuk saat ini. Mari semua kita dekati Allah. Subhanallah. Allah Maha menyelesaikan semua masalah kita. Saya Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ensemble.

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: yang belum kamu tahu.
1: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kebiasaan scrolling handphone sebelum tidur. Ini bisa mengganggu yang namanya proses istirahat dan juga mempengaruhi fungsi otak. Aktivitas ini itu membuat tubuh lebih sulit untuk memasuki waktu tidur sesuai dengan kebutuhan biologisnya. Nah, kalau kulansir dari Halodoc dan beberapa sumber lainnya, paparan layar malam hari ini bisa mempengaruhi berbagai proses tubuh. Salah satunya adalah cahaya layar nih teman Pro 2, terutama gelombang pendek, itu bisa mempengaruhi sistem sirkadian yang ngatur jam biologis tubuh kita. Mata kemudian akan ngirim informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus ini. Paparan cahaya di malam hari ini bisa menunda fase biologis tubuh untuk mulai beristirahat. Akibatnya tubuh itu belum ngerasa siap tidur, walaupun memang sebenarnya waktu istirahatnya udah tiba gitu. Penelitian dalam satu jurnal PNAS itu menunjukkan bahwa adanya perbandingan antara kebiasaan membaca buku elektronik bercahaya dengan buku cetak. Kelompok pengguna buku elektronik tercatat lebih lama ngantuknya dan mengalami pergeseran waktu sirkadian. Kenapa? Karena otak itu menganggap hari belum berakhir gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Oke, kita lanjutin lagi. Yang berikutnya adalah produksi melatonin yang menurun tanpa berdua. Jadi melatonin ini adalah hormon yang memberi sinyal ke tubuh bahwa waktunya memasuki fase tidur. Paparan cahaya di malam hari itu bisa menekan pelepasan hormon tersebut dari tubuh, dan penggunaan perangkat bercahaya sebelum tidur itu bisa menurunkan sekresi melatonin dibandingkan dengan baca buku cetak. Kondisi ini akhirnya membuat sinyal tubuh atau sinyal alami tubuh itu menjadi semakin lambat. Menurut studi dari Brain Communication, ini juga ditemukan bahwa penggunaan ponsel tanpa penyaring cahaya biru itu bisa menekan melatonin. Akibatnya, ini ditemukan pada kelompok remaja maupun orang dewasa yang mengikuti penelitian.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Anak Info Pro 2.
1: Pro 2 FM Radio Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Basarnas melaporkan sebanyak 103 orang telah berhasil dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Masalembu, Laut Jawa pada hari Minggu ini. Dari jumlah tersebut, 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Demikian disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana di Banjarmasin pada hari Minggu ini. Ia mengatakan 6 korban meninggal dunia tersebut dievakuasi oleh TB Mahuau 9 dan juga TBTCP. Sementara itu kapal MV Haida berhasil mengevakuasi 49 orang dari KM Virgo Transport 8 dan seluruh korban yang dievakuasi dilaporkan selamat. Dengan demikian total 103 orang yang telah dievakuasi terdiri dari 97 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Beralih informasi lain, teman Pro 2, semangat menyambut FIFA Asian Cup 2026 mulai terasa di Jakarta melalui kegiatan Roll to Glory FIFA Asian Cup Family Parade pada hari Minggu ini. Parade ini melibatkan masyarakat, komunitas olahraga, serta sejumlah legenda timnas Indonesia. Rilis resmi PSSI menyebutkan kegiatan dimulai dari pintu 6 Gelora Bung Karno dan berakhir di panggung utama kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Parade berlangsung bersamaan dengan Car Free Day Jakarta mulai pukul 6 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap persiapan FIFA Asian Cup 2026. Ia berharap Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik sekaligus meraih prestasi terbaik di turnamen itu. Menurut Erick, kegiatan parade menjadi momentum untuk membangun antusiasme masyarakat menjelang kompetisi. Dukungan publik diharapkan terus mengalir kepada timnas Indonesia selama seluruh rangkaian turnamen berlangsung. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo, selamat malam teman Pro 2. Deli Tambunan hadir untuk nemenin kamu di hari Minggu malam ini. Seperti setiap edisinya, kalau hari Minggu saya bakal nemenin kamu di dua program acara teman Pro 2. Jam 9 nanti kita bakal berromantis-romantisan karena kita punya jaga malam spesial on Sunday. Dan di jam 8 ini teman Pro 2 kita bakal bahas hal yang berkaitan dengan komunitas ya. Tapi saya minta maaf nih, saya belum bisa menghadirkan komunitas lagi untuk ngobrol-ngobrol langsung di studio Pro 2 FM. Tapi itu sebagai gantinya kita bakal sama-sama bahas tentang komunitas yang ada di Indonesia. Gitu teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong lagi pada ngapain nih teman Pro 2. Untuk kamu yang suka buka-buka media sosial, mungkin hari ini tuh banyak banget ya, atau belakangan inilah kabar-kabar yang memprihatinkan. Kayak misalnya ada kapal yang tenggelam di Laut Jawa teman Pro 2 ya. Tadi kalau misalnya kamu menyimak info Pro 2, itu sudah ada laporan kalau misalnya ada 103 orang yang berhasil dievakuasi. Sayangnya 6 orang dinyatakan meninggal dunia teman Pro 2. Dan sebagian lainnya masih dicari ya. Mudah-mudahan sih keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan ya, dan juga para korban yang selamat juga bisa cepat sembuh dari traumanya, dan yang belum ditemukan bisa segera ditemukan. Kita sama-sama doakan aja teman Pro 2 ya. Belum lagi berita tentang adanya potensi gempa bumi untuk wilayah Selat Sunda teman Pro 2. Aduh, ngeri ya. Maka dari itu nih, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa ya, dan banyak-banyak juga apa ya, mensugestikan diri kalau misalnya kita itu harus terus berbuat baik ya, termasuk ke bumi kita teman Pro 2, karena kita kan cuma numpang di bumi ini ya. Jadi jaga lingkungan juga sekecil apapun, dari mulai buang sampah pada tempatnya, kemudian juga hemat energi, hemat listrik ya, itu juga sudah cukup tuh untuk membuat bumi kita happy teman Pro 2, karena kita mengurangi panas yang ada di dalam tubuh bumi dengan cara-cara sederhana seperti itu. Dan kita sama-sama berdoa aja semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Amin ya robbal alamin ya. Ya sudah kalau begitu teman Pro 2, untuk membuka perjumpaan kita di malam hari ini, saya punya lagunya Isyana Saraswati dan Rai Putra dengan Kau Adalah, bakal saya putarkan sebentar lagi ke ruang dengar kamu.

Ini menjadi salah satu lagu yang dirilis oleh Isyana ketika dia baru-baru masuk ke industri musik di Indonesia nih, tahun 2002 ya, dan langsung mencuri perhatian. Jadi bakal saya putarkan lagunya, siapa tahu kamu kangen dengerin lagu ini ya. Selain itu, saya juga punya lagunya Rizky Febian bersama Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah, teman Pro 2.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari One Republic dengan I Ain't Worried, teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Temenin saya terus sampai jelang tengah malam nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman berdua, kalau misalnya kamu dengar kata pasar, yang kebayang itu pasti suasana rame, pedagang yang nawarin dagangannya, ya iyalah ya. Ada juga suasana tawar-menawar harga, sampai aroma makanan yang bercampur di satu tempat. Nah, tapi kira-kira nih, apakah pasar hanya menarik untuk generasi orang tua? Ternyata enggak juga, teman berdua. Belakangan nih, pasar justru bisa menjadi ruang yang menarik bagi anak muda. Bukan cuma untuk membeli kebutuhan ya, tapi juga untuk berburu kuliner, mencari barang-barang unik, mengenal produk lokal, sampai membuat konten. Nah, menariknya nih, komunitas pecinta belanja di pasar belum tentu harus berbentuk organisasi resmi. Kita bisa nih ngelihat mereka itu sebagai kumpulan orang yang punya kebiasaan dan ketertarikan yang sama terhadap pengalaman berbelanja di pasar rakyat. Fenomena ini bisa menjadi topik yang enak nih untuk kita bahas sama-sama, teman Pro 2 ya. Nih, jadi nih, pasar rakyat itu kan punya karakter yang berbeda dengan pusat perbelanjaan modern. Ada interaksi langsung antara pembeli dan pedagang, produknya juga beragam, sampai ada kesempatan untuk nemuin barang yang gak selalu tersedia di toko modern. Iya gak sih? Kadang-kadang ada tuh barang-barang yang gak ada di toko modern, tapi adanya di pasar. Nah, terkait dengan hal ini, Kementerian Perdagangan bilang pasar rakyat itu bukan cuma tempat transaksi, tapi juga ruang ekonomi yang menopang kehidupan pedagang, UMKM, petani, nelayan, dan konsumen. Di tahun ini nih, pemerintah juga terus mendorong pasar rakyat supaya menjadi lebih aman, bersih, nyaman, dan juga kompetitif. Artinya nih, ketika kamu sebagai anak muda memilih belanja di pasar, kamu itu bukan cuma menjadi konsumen. Secara nggak langsung, kamu ikut menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat lokal, teman berdua.

Kita bahas lagi nih tentang komunitas yang suka belanja di pasar, Teman Pro 2 ya. Salah satu hal yang bikin pasar menarik adalah pengalaman mencari sesuatu yang gak direncanakan. Saya sendiri suka kayak gitu ya, dulu zaman-zaman saya sering nganter ibu saya ke pasar tuh ya. Ngelihat ada satu hal yang lucu gitu, suka jadi beli, Teman Pro 2 ya. Tidak direncanakan, tapi akhirnya kita membeli sesuatu yang random aja gitu. Dimana kamu sebagai anak muda bisa datang nih untuk nyari pakaian, aksesori, jajanan tradisional, barang-barang antik, bahan makanan atau produk lokal. Sensasinya beda dengan berbelanja melalui aplikasi, karena kita bisa ngeliat langsung barangnya nih, bisa ngobrol dengan penjualnya, dan bisa membandingkan berbagai pilihan. Di beberapa kota ya, pasar bahkan dikembangkan menjadi ruang yang menggabungkan aktivitas perdagangan dengan kreativitas anak muda. Contohnya nih, di The Hallway di Pasar Kosambi, Bandung ya, mereka ini menghadirkan ruang kreatif dan berbagai kegiatan seperti fashion show, seni, musik, serta showcase produk artisan, Teman Pro 2. Terus ya, anak muda juga nggak selalu mencari tempat nongkrong berupa kafe atau pusat perbelanjaan. Pasar juga bisa menjadi tempat eksplorasi kuliner dan juga budaya. Pasar Dugderan di Semarang misalnya, menarik pengunjung muda karena menghadirkan jajanan, wahana permainan, dan suasana tradisi yang berbeda di tempat hiburan modern. Nah, ini kayaknya menarik untuk anak muda ya. Bisa jadi destinasi gaya hidup anak muda gitu, pasar zaman sekarang itu. Kalau misalnya pasar dikemas dengan lebih nyaman tanpa kehilangan karakter tradisionalnya, saya sih yakin nih, anak muda seperti kamu mungkin datang bukan karena terpaksa membeli kebutuhan, tapi karena pengen menikmati pengalaman di sana. Gitu, Teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu punya komunitas pencinta pasar nih, apa sih kegiatan yang paling menarik menurut kamu? Apakah berburu kuliner tradisional ya, hunting barang unik atau apa? Yuk, bisa di-share deh lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 111 5222.

0: Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

Kita bacain WhatsApp dari kamu yuk, teman berdua. Ada Raka di Bogor Tengah nih yang bilang katanya berkaitan dengan kalau misalnya dia punya komunitas pecinta pasar, dia pengen bikin kegiatan apa sih? Kata Raka sih, kalau aku bikin komunitas, kegiatannya pasti hunting makanan. Banyak jajanan pasar yang kadang justru lebih menarik daripada makanan yang viral di media sosial. Oke. Ada juga Alia di Cibinong yang bilang, aku tertarik kalau ada kegiatan berburu barang unik, bisa cari pakaian vintage, aksesori, atau barang-barang yang punya cerita, sekalian bikin konten. Sip deh kalau gitu ya. Ada juga Fadli di Dramaga yang bilang, menurut aku yang paling penting pasar harus nyaman dan bersih. Kalau kondisinya udah bagus, anak muda pasti lebih tertarik datang. Apalagi kalau ada tempat untuk duduk atau kegiatan kreatif. Kalau Nabila di Tanah Sereal bilang, aku suka konsep pasar yang digabung dengan kegiatan anak muda. Misalnya ada musik, kuliner, UMKM, atau workshop. Jadi datang ke pasar bukan cuma belanja, tapi juga dapat pengalaman. Terima kasih banyak untuk kami udah kirimin WhatsApp-nya ya. Tuh, teman berdua, kalau kita ngomongin tentang komunitas pecinta belanja di pasar ya, ada banyak hal yang bisa kamu lakuin. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk main ke pasar tradisional, teman berdua. Karena pasti ada hal-hal baik yang kamu dapetin kalau kamu menginjakan kaki di sana. Ya sudahlah kalau begitu, teman berdua. Sampai di sini dulu ya untuk obrolan komunitas ya, karena jam 9 kita bakal beralih nih ke Jaga Malam Special on Sunday. Kita bakal berromantis-romantisan sampai tengah malam nanti, teman berdua. Oke? Kalau begitu, jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi setelah ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo Tomro 2, Daily Tamunan udah balik lagi untuk nemenin kamu. Udah masuk jam 9, kita punya jaga malam special on Sunday. Kenapa sih spesial? Karena kalau hari Minggu malam, jaga malamnya itu hanya akan memutarkan lagu-lagu romantis teman Pro 2. Ada banyak banget lagu-lagu yang udah saya siapin. Lagu-lagu yang bisa menggambarkan apa yang sedang kamu rasakan. Mulai dari yang sedang merasa jatuh cinta, yang merasa rindu, yang merasa rindunya tidak berbalas, yang merasa cintanya bertepuk sebelah tangan, ya. Lagu-lagu yang saya siapin itu mudah-mudahan relate dengan apa yang sedang kamu rasain sekarang, teman Pro 2. Gitu. Dan spesialnya juga, pembahasan kita pun akan berkutat di permasalahan asmara nih. Berkutat gak tuh bahasanya? Ya pokoknya seputar dunia asmara anak muda lah, teman Pro 2. Akan ada topik yang bakal kita bahas sama-sama, di mana nanti juga kamu boleh gabung dengan topiknya, karena nanti saya bakal kasih kamu pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembahasan kita malam hari ini. Gitu teman Pro 2. Dan waktu kita lumayan panjang ya, selama 2 jam saya bakal nemenin kamu sampai dengan jam 11 nanti. Dan untuk membuka perjumpaan kita di Jaga Malam Special on Sunday edisi hari ini, saya punya lagunya Agnes Monica dengan Karena Ku Sanggup, teman Pro 2.

0: about you. Oh, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know.
1: Lagu yang pernah diklaim oleh Luis Capaldi sebagai salah satu lagu tergalau dan terkelam yang pernah diciptain bakal kamu dengarkan. Tapi sebentar ya, kira-kira 3 menit lagi deh, 4 menit lagi deh. Lagu ini bakal kamu dengerin teman Pro 2. Karena untuk yang awal banget, saya mau kasih dulu lagu dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. So enjoy. Tetap di Jaga Malam Special on Sunday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 11 nanti.

yang belum kamu tahu. Berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?

sedih ya kalau dengar lagu ini, teman bro dua ya, karena ini menggambarkan tentang kerelaan untuk kehilangan seseorang yang sebetulnya tuh kita sayang banget, kita cinta banget gitu. Cuman karena kita tahu dia itu kayaknya nggak mau berusaha buat kita, ya udahlah, kita relakan saja dia gitu kan. Ya sudahlah, kita tinggalkan Agnes Monica dengan Karena Ku Sanggupnya, teman pro 2. Malam itu saya pengen buka topik pembahasan ya tentang ini. Saya itu terinspirasi dari curhatannya teman saya, teman pro 2, yang cerita kalau misalnya dia ini udah punya pasangan, terus dia ngerasa gak bahagia. Terus dia nanya sama saya, apa saya cari yang lain aja deh ya? Ush, kaget dong. Gile nih gitu. Reaksinya lebay ya, enggak. Tapi beneran kaget, karena menurut saya kok solusinya malah cari yang lain ya. Nah karena ada hal itulah, saya nyari-nyari tahu nih teman pro 2 ya, beberapa artikel tentang kalau memang kita gak bahagia dengan pasangan, haruskah kita mencari yang lain? Nah, jadi yang namanya dalam hubungan asmara ya, ada satu fase yang mungkin pernah dirasain oleh banyak anak muda. Salah satunya adalah hubungan masih berjalan, tapi kebahagiaan udah mulai berkurang. Dulu tuh nungguin chatting dari dia tuh kayak yang happy banget gitu loh. Sekarang jadi kayak yang capek. Dulu pengen sering-sering ketemu, sekarang lebih sering cari alasan untuk sendiri. Bahkan akhirnya muncul nih pertanyaan, kalau aku udah gak happy, apa berarti aku harus cari orang lain ya? Seperti yang teman saya bilang tadi. Dan menurut saya sih jawabannya gak sesederhana itu ya. Gak bahagia dalam hubungan bukan otomatis berarti harus nyari pasangan yang baru. Bisa jadi nih ada masalah komunikasi yang belum dibicarakan. Belum lagi bicara tentang kebutuhan yang gak terpenuhi, ada juga ekspektasi yang berbeda, atau memang hubungan ini udah gak lagi sesuai. Nah kita bakal bahas nih, gimana sih anak muda bisa membedakan antara hubungan yang sedang menghadapi masalah dan hubungan yang memang sudah tidak sehat atau gak lagi pengen dipertahanin. Ketika merasa gak bahagia sama pasangan, hal pertama yang perlu dilakuin bukan langsung mencari orang baru, tapi ada baiknya bertanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang bikin kamu gak happy? Ya gak? Apa karena komunikasinya yang udah mulai berkurang, atau mungkin karena ngerasa gak dihargain, terlalu sering berantem, ngerasa gak didengar, atau sebenarnya kamu punya harapan tertentu yang belum pernah disampaikan ke pasangan kamu? Nah kadang nih, masalah dalam hubungan bukan karena udah gak ada rasa, tapi karena kebutuhan dan harapan kedua orang ini gak pernah benar-benar diobrolin. Seperti yang dirilis sama American Psychological Association ya, mereka nekenin nih kalau misalnya komunikasi terbuka, ini merupakan bagian penting dalam menjaga hubungan. Kekhawatiran yang terus dipendam justru bisa berkembang menjadi rasa kesal. Jadi sebelum nyimpulin kamu udah gak happy karena dia bukan orang tepat, coba deh, pahamin dulu sumber ketidakbahagiaan kamu tuh karena apa.

Teman berdua, salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi dalam hubungan anak muda adalah berharap pasangan bisa memahami perasaan kita tanpa pernah ngejelasin. Kita ngerasa pasangan kita berubah nih, terus kita malah milih diem. Kita kecewa, tapi kita diem aja tuh, gak ngomong apa-apa ya. Nah, lama-lama rasa kecewa ini bisa numpuk dan kita mulai berpikir, kayaknya lebih baik cari orang lain deh. Padahal ya, pasangan belum tentu tahu nih apa yang sebenarnya kita butuhin. Bukan berarti semua masalah harus diselesaikan dengan berbicara dan hubungan pasti akan berhasil. Tapi komunikasi ini kan ngasih kesempatan untuk kamu dan pasangan kamu untuk saling memahami nih, memahami masalah, terus akhirnya juga bisa melihat apakah masih ada kemauan untuk memperbaikinya atau enggak. Gitu ya. Ada beberapa artikel yang ngejelasin kalau misalnya pasangan yang sehat itu harus mampu membicarakan topik yang sulit. Harus mampu juga mendengarkan sudut pandang satu sama lain dan juga menghadapi ketidaksepakatan secara konstruktif. Jadi sebelum kamu cari orang baru, mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, udah belum ya kamu itu ngasih kesempatan kepada hubungan ini untuk diperbaiki melalui komunikasi yang jujur? Nah loh, udah belum tuh? Jangan-jangan belum lagi.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo La.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh. Aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari.
1: Lah, aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

Teman berdua, kamu mesti paham ya, kalau ada yang sedang tidak bahagia dengan hubungan asmaranya, gak bahagia ini berbeda loh dengan sedang mengalami masa sulit. Gak ada hubungan yang setiap harinya selalu menyenangkan. Ada masa ketika pasangan kita sibuk, komunikasi pun jadi berkurang, terjadi perbedaan pendapat, atau masing-masing sedang menghadapi persoalan pribadi. Maka dari itu nih teman berdua, satu periode sulit ini gak otomatis berarti hubungan harus berakhir ya. Yang perlu kamu perhatiin adalah pola dalam jangka waktu tertentu. Apakah masalah ini hanya sementara dan keduanya masih mau memperbaikinya, atau masalah yang sama terus berulang tanpa ada perubahan? Ada beberapa artikel yang ngejelasin kalau misalnya setiap hubungan itu punya pasang surut, tapi konflik yang berulang dan cara bertengkar yang destruktif itu bisa menjadi tanda loh kalau misalnya hubungan membutuhkan perhatian lebih serius. Jadi jangan membuat keputusan besar hanya berdasarkan satu hari yang buruk ya. Tapi coba deh dilihat bagaimana hubungan tersebut berjalan secara keseluruhan. Gitu teman perdua.

Cukup dari Ziva Pernolia nganterin kita ke jam 10 nih teman Pro 2. Udah masuk 1 jam terakhir di sana menemani kamu. Masih banyak lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmatin teman Pro 2. Dan pembahasan kita belum selesai ya. Kita masih bahas tentang topiknya itu adalah kalau kita gak bahagia dengan pasangan, haruskah mencari yang lain? Masih ada beberapa poin yang bakal kita bahas sama-sama lagi nih teman Pro 2. Tapi ya sambil kita bahas poinnya, saya pengen tahu dong kalau misalnya kamu nih udah ngerasa gak bahagia dengan pasangan, menurut kamu lebih baik berusaha memperbaiki hubungan terlebih dahulu atau memilih mengakhiri hubungan dan mencari kebahagiaan dengan orang lain? Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan kamu? Yuk, bisa langsung WhatsApp di 0811-111-5222 teman Pro 2. Atau kalau kamu dengerin saya siaran lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung tulis jawabannya di kolom live chatnya. Oke, saya tunggu ya. Sambil nunggu, dan nanti juga saya bakal bahas lagi poin-poin lainnya teman Pro 2. Sebentar lagi di jam 10 ini, saya mau puterin lagunya Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me teman Pro 2.

Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari Cokro Khan dengan Harus Terpisah. Oke, okay, so tetap di Jaga Malam Special on Sunday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 11 nanti.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ada satu pertanyaan menarik kalau kita ngomongin tentang topik malam hari ini ya. Ketika sedang gak bahagia dengan pasangan, orang baru itu bisa terlihat seperti solusi. Ada seseorang yang mungkin lebih perhatian, lebih sering ngajak ngobrol, atau terasa lebih memahami kita. Tapi harus hati-hati ya teman pro 2 ya. Jangan sampai orang baru ini hanya dijadikan pelarian dari masalah hubungan lama. Kalau masalah utama sebenarnya berasal dari pola komunikasi, dari batasan atau cara kamu memahami hubungan, berpindah ke hubungan yang baru tanpa belajar dari pengalaman sebelumnya, ini bisa bikin persoalan yang sama muncul kembali. Maka dari itu nih, sebelum memulai hubungan baru, penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan sebelumnya yang bikin kamu gak bahagia. Apa sih yang kamu butuhin dalam hubungan berikutnya? Banyak yang menekankan kalau misalnya kemampuan komunikasi dan juga penyelesaian konflik merupakan keterampilan yang bisa dipelajari dan dikembangkan dalam hubungan asmara teman pro 2. Gitu ya. Ada kalanya memang seorang bertahan bukan karena masih bahagia ya, tapi karena takut kehilangan. Takut sendirian, takut menyesal, takut ngelihat mantan sama orang lain, atau takut harus mulai semuanya dari awal, dan lain sebagainya. Sebaliknya nih, ada juga orang yang sebenarnya masih pengen memperbaiki hubungan, tapi kayak lagi capek aja ngadepin masalah yang berulang. Nah, dua situasi ini tuh kelihatan mirip ya, tapi sebenarnya beda. Jadi terbaiknya kalau memang kamu lagi ngerasa gak bahagia dengan hubungan kamu yang sekarang, tanyakan deh ke diri kamu. Kalau masalah utama hubungan ini bisa diperbaiki, kira-kira kamu masih pengen gak sih bersama-sama dengan dia? Apakah kamu masih merasa dihargai? Apakah kamu dan dia masih mau berusaha? Apakah kamu bertahan karena cinta atau karena takut kehilangan? Atau apakah kamu bisa menjadi diri sendiri dalam hubungan ini dan lain sebagainya? Pertanyaan-pertanyaan ini tuh kedengeran simpel, tapi sebetulnya bisa ngebantu kamu mengambil keputusan berdasarkan kesadaran, bukan sekedar emosi yang sesaat.

Kita bacain WhatsApp dari kamu nomor 2 terkait dengan pertanyaan saya yang tadi tuh. Saya kan tanya sama kamu ya, kalau kamu udah ngerasa gak happy dengan pasangan atau gak bahagia, menurut kamu lebih baik berusaha memperbaiki hubungan terlebih dahulu atau mengakhiri hubungan dan mencari kebahagiaan dengan orang lain? Ya kita bacain yang pertama. Ada Dimas di Bogor Tengah yang bilang, menurut aku jangan langsung cari orang lain Del, cari tahu dulu kenapa kita gak bahagia. Kalau masih bisa dibicarakan dan pasangan juga mau berubah, menurutku hubungan masih layak diperjuangkan. Oke, terima kasih banyak Dimas ya. Ada juga Nabila di Bogor Barat yang bilang, kalau aku melihat dari cara pasangannya memperlakukan kita. Hah, pasangannya? Oh, maksudnya pasangan kamu kali gitu ya. Kalau cuma masalah komunikasi mungkin masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah sering merendahkan atau membuat kita merasa gak aman, aku rasa gak harus dipaksakan. Terima kasih banyak Nabila. Ada juga Silvi di Cibinong yang bilang, kadang kita pengen cari orang baru karena ngelihat orang lain kelihatannya lebih perhatian. Tapi menurut aku, jangan mengambil keputusan pada saat sedang emosi. Beresin dulu hubungan yang sekarang katanya. Oke, terima kasih banyak Silvi. Satu lagi deh, terakhir ada Alia di Tanah Sareal yang bilang, menurutku, hubungan itu harus bikin dua-duanya merasa dihargai. Kalau cuma satu orang yang terus berusaha, sementara yang satu gak mau berubah, mungkin memang waktunya mempertimbangkan untuk berhenti katanya. Wah, gitu ya. Iya sih. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mengirimkan responnya, teman Pro 2. Berbeda-beda jawabannya ya, tapi hampir sama lah. Pada intinya, mencari orang yang baru itu bukan menjadi solusi, ya gak sih? Ketika kamu lagi gak bahagia, jangan-jangan masih bisa diperbaiki asalkan ketemu tuh akar masalahnya.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Teman Bro 2, ngomongin tentang topik kita malam hari ini ya. Gak bahagia dalam hubungan memang bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatiin. Tapi jawabannya itu gak selalu cari orang baru ya. Kadang kita itu perlu nih ngomong, memperbaiki dan belajar memahami satu sama lain dengan pasangan kita. Tapi kalau misalnya setelah berusaha ternyata hubungan tetap gak sehat dan gak lagi ngasih ruang untuk berkembang, kamu juga perlu berani ya untuk menerima kenyataan. Karena sebelum mencari orang baru, pastiin nih kita udah paham juga dengan apa yang sebenarnya kita butuhin. Jangan ninggalin satu hubungan hanya untuk mengulang masalah yang sama di hubungan berikutnya. Gitu teman Bro 2. Seru ya kalau ngomongin tentang dunia asmara tuh gak ada habisnya teman Bro 2 ya. Tapi ya itulah, kadang-kadang kita mesti

menerima kenyataan kalau misalnya hubungan asmara itu nggak selalu happy gitu, ada naik turunnya. Yang penting kita paham aja sih.

Lagu Lost Stars from Adam Levine, teman produa nganterin kita ke jam 11. Berarti saya harus sudahi dulu nih jaga malam special on Sunday-nya ya. Dan tadi ada teman saya yang telepon ya. Ada Farhan aka Epeng yang katanya dengerin topik kita hari ini, kata dia seru juga. Terima kasih banyak Mr. Epeng. Ya sudah, teman produa, kalau misalnya kamu senang dengerin acara Jaga Malam Special on Sunday ini, kamu bisa balik lagi minggu depan ya. Kita bakal bahas lagi topik-topik asmara yang berbeda, yang mudah-mudahan relate dengan apa yang sedang kamu rasain. Saya sudahi dulu dan saya tutup dengan lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Deli Tamunan pamit. Selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 13 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara mendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Sepada selamat pagi teman berdua, ada Adam di sini yang siap menemani pagi hari lo teman berdua, tentunya dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak ya yang bakal gue ketengahkan ke ruang denger lo. Tapi buat lo yang nungguin informasi-informasi serunya, sabar dulu teman berdua, karena gue baru bakal mulai ngebagiin informasinya nanti teman berdua di jam 6. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama lagu-lagu enak di Jazz Music 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan berarti

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Your best buddies Adam here, teman berdua. Apa kabarnya? Gimana kabar lo di pagi hari ini? Ada Adam di sini, teman berdua, yang siap menemani pagi hari lo sampai dengan jam 10 nanti. Pagi-pagi hari Senin biasanya jadi pagi yang paling menyebalkan, teman berdua. Paling malesin, paling tidak bersemangat ya, tapi jangan, teman berdua, karena apa? Karena ada gue di sini yang siap menyemangati lo, teman berdua. Jadi buat lo yang lagi siap-siap berangkat atau udah berangkat, udah di jalan, gue ucapkan hati-hati di jalan, teman berdua. Tetap semangat, tetap positif dalam menjalani hari, walaupun kadang memang harinya tuh menyebalkan gitu, terutama di hari Senin ini. Transisi dari libur ya, tiba-tiba harus kerja, tiba-tiba harus berjibaku dengan kehidupan ini tuh memang kadang menyebalkan, teman berdua. Tapi gak apa-apa gak sih, namanya juga hidup. Nanti kalau udah di surga, kata Aldi Taher, gak bingung lagi. Oke deh, teman berdua, sebelum kita masuk ke informasi-informasi seru, gue mau muterin lo satu lagu sebagai lagu pembuka perjumpaan kita. Ada Stacy Ryan, Ziva Magnolia dengan Fall in Love Alone. Enjoy.

0: Lu kok sekarang sibuk banget sih? Padahal lagi weekend. Kerja di mana sekarang?
1: Kerja? Lagi ngerjain usaha sendiri, Man. Dari hobi.
0: Hobi? Emangnya hobi bisa jadi penghasilan?
1: Bisa banget dong. Gua mulai dari desain kecil-kecilan, diposting di media sosial, sekarang malah dapat pesanan rutin.
0: Wih, serius? Padahal modalnya cuma ide sama laptop.
1: Iya. Yang penting berani mulai, konsisten, dan mau terus belajar. Ide kreatif sekarang punya nilai ekonomi loh.
0: Oh, berarti peluangnya gede ya. Asal kitanya mau gerak.
1: Gede banget, Man. Man, lu kan suka fotografi juga tuh. Koleksi foto lu banyak yang bagus tuh. Coba dimanfaatin deh. Bisa jual foto, buka jasa, atau bangun portofolio online. Jangan cuma jadi arsip doang.
0: Kayaknya gue juga harus mulai deh.
1: Setiap ide punya peluang, Man. Tinggal kita pilih mau berhenti di rencana atau berani jalanin sampai jadi rezeki.

0: Teman bro dua, gimana nih cuaca di daerah lo pagi hari ini? Kalau di sini di Pangrango 34, teman bro dua nih lumayan cerah nih, mataharinya nggak malu-malu, teman bro dua, bersinar terang ya. Tapi nggak tahu di daerah lo gimana. Tapi nih teman bro dua, supaya kita lebih pasti dalam merencanakan hari ini, teman bro dua, gimana kalau kita dengerin perkiraan cuaca dari gue? Enggak dong. Kalau dari gue jatuhnya so tau. Dari rekan perkirawan kita di BMKG, teman bro dua.
1: Selamat pagi sahabat kreatif, selamat beraktivitas di awal minggu ini, Senin 14 September 2020. Mari kita sambut hari baru dengan energi positif. Biar segala rencana target kamu di minggu ini berjalan lancar tanpa hambatan, yuk kita simak dulu update perakiraan cuaca Jawa Barat langsung dari BMKG. Pada pagi hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, cocok banget dibuat mengawali rutinitas pagi ini. Untuk siang dan sore hari, kondisi cuaca berkisar cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan bertahan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari, kondisi cuaca berlanjut cerah berawan hingga berawan. Kondisi udara dan angin pada hari ini, suhu udara berkisar di 19 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Buat kamu yang beraktivitas di pesisir utara dan selatan Jawa Barat, harap waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin. Untuk informasi cuaca dan peringatan dini selengkapnya, kamu bisa langsung mengakses laman cuaca.bmkg.co.id atau kepoin media sosial Instagram dan TikTok @bmkg_jawabarat dan Facebook Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Ingat, kesibukan di awal minggu itu penting, tapi kesehatan tetap nomor satu. Jangan lupa minum air putih yang cukup, jaga kondisi tubuh, dan selalu utamakan keselamatan saat berkendara. Selamat beraktivitas, semoga minggumu produktif dan menyenangkan. Saya Mirna pamit, RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Terima kasih banyak Kak Mirna untuk update perakiran cuaca di pagi hari ini. Oke deh teman-teman, nanti gue balik lagi dengan informasi lainnya setelah lagu-lagu enak yang mau lewat berikut ini.

ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Tuan Bro 2 di berita pagi hari ini. Ada kabar dari Manchester City nih yang baru aja mengalahkan Manchester United 1-0 lewat gol Erling Haaland di Stadion Old Trafford di kandangnya MU, Tuan Bro 2. Jadi City bermain dengan 10 pemain dari babak pertama setelah kartu merah yang diterima Phil Foden ya, Tuan Bro 2. Tapi tetap menang gitu. Hasil ini membawa Manchester City mempertahankan rekor sempurnanya dengan 12 poin dari 4 laga. Gimana nih fans MU, teori konspirasi lo soal rilisnya GTA membuat MU juara itu gimana? Masih berlaku gak nih kira-kira teman-teman? Kalau ngelihat si City yang tidak kalah-kalah gitu teman-teman, aduh gokil sih. Tapi ya udahlah ya teman-teman, kita lihat aja. Pertandingan masih panjang, musim masih panjang gitu. Masih belum kelihatan juga nih siapa yang bakal jadi juaranya. So, buat lo fans MU jangan dulu putus asa, patah semangat teman-teman, karena masih ada kesempatan ya. Oke deh, nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya teman-teman setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Rizky Febrian featuring Mika Tambayong dengan Berpisah Itu.

Teman berdua, seperti biasa setiap pagi gue akan menanyakan satu pertanyaan ini ke lo, teman berdua. Lo tahu nggak hari ini hari apa? Jadi 14 September ya, teman berdua, ini diperingati sebagai hari kunjungan pustakaan, teman berdua. Jadi hari kunjungan perpustakaan ini diperingati 14 September di Indonesia. Dan peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan gitu pentingnya peran perpustakaan dalam kehidupan masyarakat dan meningkatkan budaya gemar membaca tentunya. Jadi buku apa nih yang udah lo baca di hari kunjungan pustakaan ini, teman berdua? Dan gue baca dari laman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya, hari kunjungan perpustakaan itu mulai diperingati pada 14 September 1995, bahkan setahun sebelum gue lahir, teman berdua. Dan Mas Tini Harjo Prakoso, teman berdua, itu yang dikirimkan kepada Presiden Soeharto gitu, teman berdua. Gokil ya. Kalau ngomongin soal hari perpustakaan ya, teman berdua, satu kebiasaan yang memang sebenarnya sangat membantu lo tuh, kebiasaan membaca, teman berdua, dalam segala bidang. Ngobrol jadi lebih asik karena lo banyak tahu, deketin cewek juga jadi lebih mudah. Jadi kalau lo misalnya nih, teman berdua, aduh, gue pengen mulai membaca tapi gue nggak punya motivasi, ya kayak gitu aja, teman berdua, biar kelihatan pinter di tongkrongan atau biar kelihatan pinter di depan gebetan, gitu-gitu aja, teman berdua. Kayak kata Bernadia kan, ku baca tuntas semua buku yang paling kau suka, mungkin suatu saat kau anggap ku cerdas. Ya gak sih, teman berdua? Oke deh, teman berdua, kalau gitu kita lanjut dulu nih, dengerin lagu enak ya, ada Bernadia dengan kata mereka ini, Berlebihan.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

0: Anda perlu tahu. Konon, piramida tertua di dunia telah ditemukan di Indonesia. Usianya lebih tua dari piramida Agung Giza di Mesir. Lokasi di Gunung Padang, Desa Karya Mukti, Kecamatan Cempaka, Cianjur, Jawa Barat. Tim riset geologi menyatakan usia piramida ini mencapai 28.000 tahun. Yang menarik dari piramida ini, pahatan dan bentuk batu membuktikan adanya kemampuan teknologi hingga sosial budaya nenek moyang kita yang jauh lebih modern dari catatan yang diyakini selama ini. Anda perlu tahu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Seterusnya, Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya, Adam. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2, Celine Dion kembali menggelar konser tunggal untuk pertama kalinya dalam 6 tahun di Paris, Prancis. Penyanyi asal Kanada itu tampil di hadapan sekitar 30 ribu penggemar setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi Stiff Person Syndrome. Dion tak kuasa menahan tangis saat membuka konser dengan lagu berbahasa Prancis, On Ne Change Pas. Ia menyebut, air mata yang keluar merupakan air mata bahagia karena bisa kembali bertemu dan bernyanyi untuk para penggemarnya. Kembalinya Dion menjadi comeback besar setelah penyakit tersebut membuatnya membatalkan sejumlah pertunjukan untuk bisa kembali tampil. Dion menjalani latihan selama bertahun-tahun, termasuk balet, pilates, dan terapi suara. Lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kangen Band diumumkan bubar oleh sang gitaris sekaligus salah satu pendirinya, Dodi Hardianto. Pengumuman itu disampaikan Dodi melalui akun Instagram pribadinya, dan dalam unggahannya Dodi menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan kezaliman di dalam band. Ia juga meminta mantan personel Kangen Band tidak lagi menggunakan lagu-lagu yang ia ciptakan. Sementara itu, vokalis Kangen Band Andika Mahesa mengaku belum mengetahui alasan di balik pembubaran tersebut. Pengumuman ini menandai berakhirnya perjalanan Kangen Band setelah lebih dari 2 dekade berkarir di industri musik.